Tata yora fumi rakan kurara, takah kuyo ya yuwi yo ci. Rakara rakan kurara kun tawi ini yo, rawasi tak kuat nu yo. Isa cinyura tak siranya anda ayo, tak sirasu anda ayo, tak tayo pukoto yo. Raya kake, kiwi bici geya, tekun ti indu nana isa cinyunya radionya RTG kubi. Datah sindunya, santu kak nuntu, tekun ti ita tara, na. Tukunti itatana nantenya kosta chikanya kue kiwi na kiwi bichi. Kupi ini ku kiwi bichi tatantunya kue kiwi.

0: kayu. Kiwi wis cikenya tan tuka nuntu yo onya. Kue kiwi tuka nuntu kundi ita tanah yubi. Tak siu nya sindawi ini nda aku nya. Do ini kung sindu tak panu kundu u. Tak ya cira ko subira wika wiku. Cira ndawi ku wabatura. Ko nya akan dikumani nuntu. Dikumani itiku tundu. Dikumani disandu. Dikumani ya aku sindu. Rala rata panu wakundu. Rata kundi itiempo ra iyo kung sindu. Tak siku nya wa asin ni kung nuntu. Nya sana kundu. Nya iyo ntu nya yubi yo. Kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue kikung.
1: Experiencia sensorial completa.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.